0: penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
1: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diimingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayarannya.
0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dari Bumi Nyiur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gema Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kona Sutian Tola Sanggul dan Teknik Agus Yaungo. Mengucapkan terima kasih, kita kembali ke RRI Tol-Tol ya. Menemui rekan Andi Nur Syamsu. Andi.
3: Baik, terima kasih rekan Gustianto. Pendengar, selanjutnya kami akan menghubungi rekan Sardono yang akan melaporkan mengenai SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat keunggulan di wilayah Sulawesi Tengah. Melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang dalam hal ini dilaporkan rekan kami Sardono.
4: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tolitoli sebagai SMK pusat unggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Tolitoli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut, sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri 1 Tolitoli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku Kepala Sekolah, Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas. Semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
5: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prekerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Tolitoli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika. Karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah tertuang dalam setiap perda. Itu seperti Rumah Sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari Rumah Sakit Mokopido. Dan alhamdulillah, semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
4: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Tolitoli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi, yaitu 79 dudika di Tolitoli dan 9 dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program

0: keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Tritoli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
1: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke kota 5 dimensi bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode, iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
2: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
1: Selamat sore rekan Waode.
2: Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang Kemiri, si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu, dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
3: Potensi kemiri di Desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
4: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari Kota Palu, di lereng-lereng perbukitan Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di Desa Baku Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
3: Potensi kemiri di Desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua, siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
4: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaningtyas. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
5: Potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri, sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri, sehingga meningkatkan harga jualnya ya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
4: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan, mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku Bakulu, Anton Upe, menilai keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
6: Komunitas kemiri ini kalau di Desa Wabakulu adalah komunitas unggulan karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri, dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga, dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya khususnya yang ada di Desa Wabakulu ini.
4: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng Baku Bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi banyak keluarga.

0: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari kota yang juga dijuluki Mutiara di Katulistiwa, ya, mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Tek Fakta.
1: Tek Fakta.
2: Ya, selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sore hari ini kami ingin mengajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca dari rekan-rekan BMKG Tampa Padang.
3: Kita ikut cuaca hari ini.
2: Di sore hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Ferdinand dari BMKG Tampa Padang. Rekan Ferdinand, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
2: Apa kabar di sana?
4: Puji Tuhan, baik. Gimana, Mbak? Kabarnya semua di sana?
2: Alhamdulillah. Baik, rekan Ferdinand, silakan informasinya.
4: Baik, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca esok hari pada tanggal 28 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, terutama Kecamatan Mamuju, Simboro, Tapalang, Papalang, Tomo, Bonehau, dan Kalumpang, Kabupaten Majene, Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan Tamerodo Sendana, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa, Arale, Buntu Malangka, Bambang, Mambi, Sumarorong, Nosu, dan Tanduka Lua, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Pedongga, Bambalamotu, Dapurang, Duripoku, Baras, dan Bulutaba. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamasa, Sasana Padang, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Polewali, Binuang, Mapili, Bulo, Matanga, dan Tapango, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Bambalamotu, dan Dapurang. Untuk dini hari, sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pedongga. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang selatan hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 35 km per jam. Dan untuk peringatan dini esok hari yaitu adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, terutama Kecamatan Banggai Timur, Banggai, dan Pamboang. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih, selamat sore.
2: Baik, rekan Ferdinand, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
5: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah pendengar kebersamaan kita dari pukul 11 tadi menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya, dan jangan lupa pendengar, nanti malam ada karaoke udara, boleh merapat ke kantor kami di Jalan RM Arta Dinata Simboro. Kita bisa seru-seruan di sini dan Anda akan ditemani oleh rekan Fitri. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: راحل، عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شحادي الحاج راحل إلى روحي الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور، ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي، أداء محمد جعفر غندور، إنتاج MK Media Production.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

tentang kehidupan sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

buku tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar." Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya."
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 27 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Gubernur soroti minimnya koordinasi program MBBG di Sulawesi Barat. Maradi Umar melaporkan.
1: Dengan demikian MBG menjadi satu program nasional.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Program nasional ini perlu dievaluasi karena alokasi anggaran yang besar namun tidak terintegrasi dengan kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam sambutannya pada rapat kerja pimpinan semester 1 Program Strategis Nasional yang digelar pada Kamis lalu. Gubernur mengakui bahwa MBG adalah program nasional dan tidak menjadi bagian dari program daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ia mengungkapkan, Pemprov telah berusaha menyukseskan program tersebut dengan mempertemukan pusat-pusat produksi seperti beras, telur, ayam, dan lainnya. Namun, kendala muncul ketika hendak membuat nota kesepahaman atau MOU. Gubernur menegaskan bahwa program yang merupakan ide besar ini harus dievaluasi agar bisa berhasil.
1: Dengan demikian, MBG menjadi satu program nasional. Tapi pertanyaannya, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Presiden? Sesuai dengan apa yang ada di kepala Presiden. Saya kira ini juga perlu kita kaji, perlu kita evaluasi pelaksanaannya. Karena tidak sedikit anggaran negara yang teralokasi untuk program MBG ini. Walaupun kita tahu bahwa MBG ini program nasional dan tidak menjadi bagian daripada program daerah, termasuk program pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan jujur, bahwa mereka pelaksana MBG ini tidak pernah koordinasi dengan pemerintah provinsi, tidak koordinasi apalagi dengan pemerintah kabupaten. Ini juga menjadi persoalan kita. Mungkin ini perlu kita evaluasi.
2: Lebih lanjut, ia ingin mendengar sejauh mana pelaksanaan program strategis nasional khususnya MBG yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: 61% SPPG di Sulbar jangkau masyarakat kelompok sasaran 3B. Ahia Nirsada melaporkan.
3: Sebanyak 61,9% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat telah melayani pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui program makan bergizi gratis. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Wahidah Paheng, mengatakan dari total 176 SPPG yang tersebar di Sulawesi Barat, sebanyak 109 SPPG telah menerima penyerahan data sasaran 3B dari BKKBN Sulawesi Barat. Sementara 67 SPPG lainnya masih dalam proses. Wahidah menjelaskan, berdasarkan surat edaran Deputi Program Makan Bergizi Gratis, setiap unit SPPG diwajibkan melayani sedikitnya 300 sasaran dari kelompok 3B. Oleh karena itu, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong perluasan cakupan layanan makan bergizi gratis bagi kelompok 3B karena kebutuhan terhadap program tersebut dinilai masih cukup tinggi di Sulawesi Barat.
4: Di Sulawesi Barat itu sebenarnya secara total SPPG itu ada 176. Wah, dari 176 tadi ya, yang sudah BST dengan kami ada 109. Nah, yang belum itu ada 67 ya. SPPG yang proses mungkin nanti akan juga mudah-mudahan bisa nanti selanjutnya akan berkontribusi juga. Sih sebagaimana regulasi surat edaran Deputi MBG bahwa dalam mendistribusi minimal terkait dengan sasaran itu kan satu SPPG itu sebenarnya wajib minimal 300 sasaran 3B.
3: Melalui dorongan tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berharap program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyadirsyada melaporkan.
0: Pemetaan kekerasan berbasis gender dinilai krusial. Kartini Manakara Desa, kolaborasi lintas sektor. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.
6: Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara menegaskan bahwa pemetaan kekerasan berbasis gender atau KBG menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Sulawesi Barat. Direktur LSM Kartini Manakara, Dian Daniati, saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 22 Juni 2020. 2026 mengatakan pemetaan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk, sebaran, serta faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program penanganan yang tepat sasaran. Dian mengungkapkan, Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Ia menilai, penanganan KBG tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga atau instansi tertentu. Dian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga media dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bagi korban kekerasan berbasis gender.
5: Mengapa kemudian KBG itu penting untuk dilakukan pemetaan? Karena tadi bahwa kekerasan berbasis gender ini bukanlah persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak. Karena tentunya dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, pembangunan daerah, serta masa depan generasi yang akan datang. Di Sulawesi Barat sendiri, seperti dengan daerah lainnya di Indonesia, masih terjadi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak serta kelompok rentan. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial oleh Kartini Manakara saja atau Dinas Pemberdayaan Perempuan saja atau teman-teman media saja. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan tentunya yang paling penting adalah komitmen daripada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil atau komunitas, dan seluruh stakeholder terkait terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender.
6: Menurut Dian, komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan akses layanan bagi korban, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. LSM Kartini Manakara berharap hasil pemetaan KBG dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, angka kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat diharapkan dapat ditekan secara signifikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan bergerak cepat menyiasati kelangkaan minyak goreng pabrikan atau premium yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan harga minyak global, pemerintah daerah mulai menggenjot pasokan minyak subsidi merek minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Banyak saat yang kami agak risau sekarang ini minyak, tapi kemarin alhamdulillah saya koordinasi juga dengan teman-teman dari tim TPID dari Dinas Perdagangan. Sejak kemarin hari Rabu, minyak kita sudah ada yang masuk.
8: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan bergerak cepat mensiasati kelangkaan minyak goreng pabrikan atau premium yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Sebagai langkah antisipasi dampak kenaikan harga minyak global, pemerintah daerah mulai menggenjot pasokan minyak subsidi merek minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, saat diwawancarai RRI menjelaskan dari 12 komoditas pangan pokok yang dipantau, fluktuasi harga minyak global memang sempat memicu kekhawatiran. Namun setelah berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID serta Dinas Perdagangan, pasokan minyak kita kini dipastikan mulai masuk secara berkala sejak Rabu lalu. Guna memastikan distribusi tepat sasaran, Muhammad Akbar menegaskan pihaknya memprioritaskan penyaluran ke agen rumah pangan kita atau RPK yang berada di dalam area pasar terlebih dahulu.
7: Yang 12 komoditi ini hanya satu yang kami agak risau sekarang ini minyak, tapi kemarin alhamdulillah saya koordinasi juga dengan teman-teman dari tim TPID, dari Dinas Perdagangan. Sejak kemarin hari Rabu, minyak kita sudah ada yang masuk. Dan saya sudah sampaikan, prioritaskan dulu untuk RPK-RPK yang ada di pasar, baik pasar lama maupun pasar baru. Kalau masih ada, mencukupi, baru melayani RPK-RPK yang ada di luar, di sekitar pasar atau di luar pasar. Tapi yang kita prioritaskan dulu dalam pasar, kalau ada lebihnya, baru kita layani RPK-RPK yang ada di luar. Tapi katanya tiap minggu sudah masuk, sudah alhamdulillah sudah stabil. untuk pangan yang lain, serasanya bawang merah yang naik ini sampai 60 ribu per kilo sekarang.
8: Selain mengamankan stok minyak, Dinas Ketahanan Pangan Mamuju saat ini juga tengah memantau ketat pergerakan harga bawang merah di pasaran yang sempat melonjak hingga Rp60.000 per kilogram akibat gagal panen di daerah penghasil. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik karena secara umum stok pangan di Kabupaten Mamuju menjelang akhir bulan ini masih dalam kondisi aman terkendali. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Dukung MBG, BKKBN Sulbar kawal distribusi untuk 55.000 masyarakat kelompok sasaran 3B. Ahya Nirsyada melaporkan.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat mengawal pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya mendukung pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Wahida Paheng, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, menurut data yang diperoleh, terdapat lebih dari 82.000 masyarakat kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat. Hingga saat ini, sebanyak 55.620 kelompok sasaran 3B di Sulawesi Barat telah mendapatkan intervensi pemenuhan gizi melalui program MBG. Lebih lanjut, Wahida menjelaskan, BKKBN tidak hanya berperan dalam pendataan sasaran. BKKBN Sulawesi Barat juga mengerahkan sebanyak 1.050 orang tim pendamping keluarga atau TPK dan 1.632 orang tim non-TPK untuk melakukan pendampingan dan pengawalan distribusi MBG. Menurutnya, keterlibatan TPK menjadi salah satu bentuk dukungan BKKBN untuk memastikan program MBG dapat diterima oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.
4: Kita lihat di data bahwa untuk PUS atau pasangan usia subur, ibu hamil itu di Sulawesi Barat itu ada 4.873. Terus untuk keluarga yang punya anak 0 sampai 23 bulan sih sebenarnya ini ya, 100.000 hari pertama kehidupan itu ada 22.265. Dan untuk sasara yang mempunyai anak 24 bulan sampai 59 bulan, karena kita bicara tadi balita non-PAUD itu banyak juga, ada 55.255 penerima sasara MBG ini. Kalau kita lihat data secara total sudah ada 55.620 terdiri dari balita, bumil, dan busui ya.
3: Wahida berharap program makan bergizi gratis dapat membantu meningkatkan pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sehingga berdampak pada penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rizada melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. TVRI Sulbar gelar PFGD bahas pemanfaatan AI di penyiaran. Muhammad Ilham melaporkan.
10: TVRI Sulawesi Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion atau FGD pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dunia penyiaran Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor LPP TVRI Sulawesi Barat itu menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas peluang dan risiko penggunaan teknologi AI di ruang redaksi, di antara yang hadir seperti KPID Sulawesi Barat, LPP RRI Mamuju, Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, serta Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, menjelaskan FGD penting untuk ruang evaluasi setelah setahun lebih TVRI Sulawesi Barat memakai aplikasi AI dalam penyiaran. Ia menegaskan lewat FGD ini, TVRI Sulawesi Barat ingin memastikan pemanfaatan AI tidak melanggar aturan dan ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan kaidah jurnalistik dan hak publik atas informasi.
11: Memang hari ini kita menyelenggarakan FGD ya, FGD tentang pemanfaatan AI bagi dunia penyiaran. Nah, kenapa FGD ini perlu kita lakukan? Karena memang TVRI Sulawesi Barat sudah setahun lebih menerapkan aplikasi AI dalam penyiarannya. Sehingga kita perlu masukan dukungan dari berbagai pihak agar penggunaan AI ini tidak menyalahi aturan dan ketentuan khususnya dalam bidang jurnalistik.
10: Mahyar menilai berbagai masukan dari narasumber akan menjadi dasar pembenahan internal mulai dari kebijakan watermark AI hingga pengembangan program berbasis kecerdasan buatan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. FGD ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan panduan pemampatan AI di lingkungan TVRI Sulawesi Barat sekaligus memperkuat posisi lembaga penyiaran publik tersebut dalam menghadapi tantangan konvergensi media digital di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara menyoroti tingginya ketidakadilan gender di Kabupaten Majene. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Organisasi ini hadir sebagai bentuk respon terhadap tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dan kelompok rentan.
6: Tingginya kasus ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan dan kelompok rentan masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Majene. Kondisi tersebut mendorong LSM Kartini Manakara untuk terus memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di daerah. Direktur LSM Kartini Manakara Dian Daniati saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Senin 22 Juni 2026 menegaskan organisasinya hadir sebagai respon atas masih kuatnya praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, hingga dunia kerja. Menurut Dian, berbagai instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia belum sepenuhnya mampu menghapus praktik diskriminasi terhadap perempuan. Ia menjelaskan, sejumlah faktor menjadi pemicu masih tingginya ketidakadilan gender, di antaranya norma sosial yang diskriminatif, budaya patriarki yang mengakar, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan.
5: Organisasi ini hadir sebagai bentuk respon terhadap tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun dunia kerja. Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kita mengenalnya dengan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84, yaitu berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, tapi terus terjadi. Ada norma sosial, patriarki, ketimpangan relasi kuasa, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Ini tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan kehidupan yang aman, adil, setara bagi perempuan dan anak.
6: Dian menilai, upaya mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan setara bagi perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas. LSM Kartini Manakara berharap penguatan edukasi publik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi layanan perlindungan dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka kekerasan berbasis gender dan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Majene. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: KPID Sulbar AI bantu lembaga penyiaran atasi keterbatasan biaya produksi. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Mukmin menilai pemampatan kecerdasan artifisial dalam produksi konten video menjadi salah satu solusi atas keterbatasan finansial yang dihadapi lembaga penyiaran. Hal itu disampaikan usai FGD di kantor TVRI Sulawesi Barat Selasa 23 Juni 2026. Mukmin menjelaskan penggunaan teknologi AI membuat biaya produksi konten jauh lebih murah dan efisien sehingga lembaga penyiaran tetap bisa menghadirkan program berkualitas meski berhadapan dengan berbagai keterbatasan anggaran operasional. Ia menambahkan KPID Sulawesi Barat menyambut baik inovasi tersebut sekaligus menyiapkan pedoman yang wajib dipatuhi ketika menayangkan konten video berbasis AI agar upaya penghematan biaya tidak berujung pada munculnya disinformasi, mispersepsi, ataupun kesalahpahaman di masyarakat.
12: Memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial

0: penyiaran di Sulawesi Barat untuk mengembangkan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab sehingga efisiensi produksi konten berjalan seiring dengan peningkatan mutu siaran dan perlindungan kepentingan publik. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju mengedukasi anak TK dan SD terkait bahaya bermain api. Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kita sampaikan bagaimana hati-hati bermain api. Makanya dari kecil mereka kita ajarkan bahayanya bermain api.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui bidang pemadam kebakaran terus mengintensifkan edukasi pencegahan kebakaran kepada anak-anak usia dini. Program ini menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar sebagai upaya menanamkan kesadaran tentang bahaya api sejak dini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju Randi Nur Tadi Tasdir saat menjadi narasumber dialog di RRI Mamuju Rabu 24 Juni 2026 menjelaskan anak-anak pada usia TK dan SD masih membutuhkan bimbingan dalam memahami risiko kebakaran. Oleh karena itu, materi yang diberikan lebih menitik beratkan pada pengenalan bahaya bermain api dan langkah-langkah yang harus dilakukan saat melihat kebakaran. Menurutnya, anak-anak belum berada pada kategori yang diperbolehkan melakukan pemadaman api. Olehnya itu, petugas lebih menekankan pentingnya mencari bantuan dari orang dewasa ketika menemukan tanda-tanda kebakaran. Dalam sosialisasinya, siswa diajarkan untuk tidak panik dan segera melaporkan kejadian kepada guru apabila berada di sekolah atau kepada orang tua saat berada di rumah. Langkah sederhana tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih besar.
2: Karena kalau untuk TK sama SD, mereka kan masih perlu bimbingan juga. Kita sampaikan bagaimana hati-hati bermain api. Makanya dari kecil mereka kita ajarkan bahayanya bermain api. Ini apabila terjadi kebakaran harus seperti begini. Tapi kalau di usia mereka, TK sama SD itu belum masuk di kategori pemadaman. Jadi yang mereka harus lakukan itu yang kita sampaikan kalau dia datang misalnya apabila adik-adik melihat api segera langkah pertama yang dilakukan seperti memberitahukan ibu guru di sekolah atau orang tua atau siswa.
3: Melalui edukasi sejak usia dini, Damkar Mamuju berharap anak-anak dapat memahami bahaya api, menghindari perilaku berisiko, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran di lingkungan keluarga dan sekolah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Tim gabungan Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil gagalkan peredaran 2.865 butir obat keras ilegal jenis trihexyfenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
5: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis trihexyfenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
4: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang.

0: atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexyfenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
1: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
0: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM. Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
0: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
1: Adakah pengembangan lagi?
0: Pengembangan pengembangan dia membeli secara online. Membeli secara online.
1: Oh, bukan dari apotek di?
0: Bukan. Dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi, dia membeli secara online.
1: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
0: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
1: Terima kasih.
2: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta rangkuman berita di malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan informasi cuaca untuk esok hari, Minggu 28 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari, cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Mamuju, Simboro, Tapalang, Papalang, Tomo, Budehau, dan Kalumpang. Kabupaten Majene di Malunda, Ulu Manda, dan Tamerodo, Sendana. Kabupaten Mamasa di Mamasa, Arale, Bentu Malangka, Bambang, Mambi, Sumaroro, Nosu, dan Tanduk Kalua. Kabupaten Polewali Mandar di Tutar, Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo, Tobada, dan Karosa. Dan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu, Pedongga, Bambalamutu, Dapurang, Duri Poku, Baras, dan Bulutaba. Pada malam hari, cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Tomo, Kabupaten Mamasa di Sesena Padang, Kabupaten Polewali Mandar di Polewali, Binuang, Mapili, Bulo, Matanga, dan Tapango, Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo, Tobada, dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu, Bambalomutu, dan Dapurang. Dini hari cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo dan Karosa dan Kabupaten Pasangkayu di Pedongga. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari selatan ke timur dengan kecepatan 1 hingga 35 km per jam. Peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene di daerah Bangka Timur, Bangkae, dan Pemboang. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam rangkuman berita Radio Republik Indonesia Mamuju di hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang nggak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya, mendengar masih di 91,2 FM di malam hari ini, pendengar. Sahabat Terima Muju, jangan lewatkan Mandarpreneur Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malioton Square, Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malioton Square Siap Kris Tap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
1: Inspirasi Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: hati-hati. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih intang-intangan Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an Progres masih bagus sih, masih 86% persen. Bagus mas kan?
8: Ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang tentu ya, ini selesai. Tapi ya harus diakui, kalau dulu kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan sana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah

0: sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera apa namanya menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jamaah ketika berdatang dari daerah.
1: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
2: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antara hanya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
3: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ngeslot, bikin duit, merosot.
7: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik. Karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: Aduh, gimana ya? SPP udah nungkap 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu.

0: main kayak gini, Ton.
1: Tapi gue kan gak punya uang, Yan.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gue.
0: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
1: Ya, gue tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
0: Iya, Ton. Santai saja.
1: Lihat nih, gue pasti menang.
0: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
1: Lah, lah. Kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
0: Wah, lagi gak hoki kamu.
1: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
0: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap. Kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
0: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
0: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Ya udah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
1: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
0: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
1: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
0: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa aja lu.
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang please, semoga menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, mat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi, panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru inget. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Please. Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh. Gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh. Stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa. Siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang, kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya, Bu.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ya, sahabat sahabat Tere Rima Muju, jangan lewatkan Mandar Syariah Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Malio Town Square Mamuju. Nikmati pameran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talk show ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games dan hiburan menarik. Pembukaan akan dirangkaikan dengan launching buku tausiah ekonomi Islam dari mimbar ke pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Malio Town Square Siap Kristap. Catat tanggalnya 25 sampai 27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
1: Bagus. Bilang siapa?

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat ya. Kembali di malam minggu yang spesial ini. Karena malam minggu ini malam minggu terakhir di bulan Juni. Sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Juli dan pastinya itu juga menandakan bahwa benar-benar kita tuh berjalan ke tengah
0: tahun.
1: Ya kan? Kamu ada target gak sih tahun ini?
0: Banyak lah.
1: Tapi... setiap tahun ada target ya?
0: Iya,
1: pasti. Target sama gak sih? Mm-hmm. Maksudnya setiap tahun targetnya sama atau tiap tahun tuh beda-beda?
0: Enggak sih sebenarnya.
1: Tahun ini lebih berat. Yang jelasnya mungkin kalau punya target tuh minimal dipastikan bahwa 50% tuh selesai.
0: Aha.
1: Atau tuntas, ya kan?
0: Tapi salah satu target saya tahun ini...
1: apa?
0: Saya cancel dulu untuk tahun depan.
1: Masa? Apa sih?
0: Melanjutkan kuliah saya.
1: Oke. Jadi mau lanjut pendidikan lagi ya.
0: Iya.
1: Menarik sekali. Yang jelasnya malam minggu ini buat semuanya yang juga lagi mantau kita di sini di 96 FM, 100,2 FM, 97,6 FM serta di TikTok RRI Mamuju. Kita bakal seru-seruan di karaoke RRI kembali.
0: Mm-mm.
1: Dan yang suka nyanyi jangan sampai dipendam di rumah aja ya.
0: Iya, tunjukkan pesonamu dan bakatmu di sini.
1: Betul, datang ke studio aja langsung ke Jalan RM Marta Dinata Simboro Mamuju. Ataupun juga bisa nyanyi dari
0: rumah.
1: Iya, di TikTok aplikasinya.
0: Di TikTok,
1: ya.
0: Bergabung ke TikTok Kak di RRI.
1: Oke, jadi ada RRI Mamuju TikTok kita, bisa banget langsung semuanya. Malam hari ini cari ya, kemudian tonton dan jangan lupa di-share dan bisa masuk ke TikTok untuk bisa nyanyi. Apalagi kalau bisa sampai datang langsung ke alamat kita ya.
0: Di sini di Jalan RM Marta Dinata Simboro.
1: Baik, tadi saya sudah pemanasan, mudah-mudahan vokalnya sudah ikut panas juga. Karena biasanya bukan vokal saya yang panas. Hati saya.
0: Kok hati ini? Ada apa?
1: Emosi berarti.
0: Iya. Biasanya sih orang emosi.
1: Ya. Sebelum kita ketelpon malam hari ini, kita mau nyanyi dari studio dulu. Pengen lagu semangat tapi... saya semangat sih ya. Tapi,
0: semangat 45.
1: Bener. Tapi prepare-nya kayaknya bukan lagu semangat nih. Aduh, tunggu dulu ya. Kalau begitu... di tepi pantai minggu lalu, musim semi aja ya.
0: Setelah datang ke tepi pantai kemudian datanglah musim semi. Kok di telinga saya tidak ada suaranya ya?
1: Suara siapa nih?
0: Suara orang-orang kayaknya enggak ada deh. Entahlah kenapa.
1: Ya,
0: sebentar ya, saya perbaiki.
1: Iya. Oh iya, masa sih?
0: Enggak ada yang masuk. Ini suaranya langsung ke depan.
1: Oh iya. Masa? Ada yang penting saya dengar suara saya sih. Oke, lagu berikut ini juga masih dari album Roma Irama. Ya, aduh lupa lagi albumnya apa. Tapi yang jelasnya ini hasil kolaborasi Raja Dandut dan juga Ratu Dandutnya India.
0: Bollywood.
1: Lata Mangeshkar ya. Kamu tahu gak, pernah dengar gak suaranya Lata Mangeshkar?
0: Entahlah, mungkin pernah tapi mungkin saya enggak mengenal orangnya. Oh, pernah.
1: Kali ini dia nyanyi lagu dandut tapi sekarang saya yang mau nyanyi ya.
0: Iya. Versi Roma Iramanya Mamuju.
1: Boleh.

0: Yo, musim semi tiba. Musim itu. Hujan kalau Mamuju.
1: Kalau di sini musim semi itu pas bulan-bulan berapa ya?
0: Kayaknya pertengahan-pertengahan harusnya ya.
1: Oh masa?
0: Mm-hmm. Karena musim hujan akhir kan dan awal.
1: Oh iya. Tanda-tanda musim semi kayak apa? Kayak kemarau gak sih?
0: Iya. Ada tunas-tunas.
1: Ketika daun-daunan, daun-daun dari pepohonan itu sudah mulai berwarna merah.
0: Pucuk-pucuknya. Tapi ada kok pucuk-pucuk di kalau daerah kita yang pucuk-pucuk daunnya tuh warna merah. Oh, pohon mangga.
1: Boleh. Yuk kasih tepuk tangan dulu.
0: Malam hari juga
1: saya mau jumpai untuk yang lagi nonton ya. Tadi dari yang paling pertama ada Nurul Wahida, semangat. Oke, thank you. Terus Murni, selamat malam. Oke,
0: malam juga.
1: Ada Darti juga, asik. Oke, ada Ahmad juga lagi nonton. Ahmad silakan masuk.
0: Mantap.
1: Ya. Ada Mandi. Bang Reji, Rahwana dulu kak, Rahwana, oke. Okay.
0: Ikan Rahwana kak?
1: Bukan. Apa?
0: Ikan Arwana.
1: Arwahnya.
0: Arwahnya.
1: Ya udah sambil kita tunggu juga ya, boleh banget telepon malam hari 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Baik.
0: Lagi.
1: Fitri mau nyanyi lagu, katanya mau nyanyi lagu Fitri.
0: Tidak dulu, termasuk wishlist saya tahun ini enggak menyanyi dulu.
1: Ada wishlist kamu tahun ini enggak nyanyi dulu ya di karaoke RRI. Tapi kamu udah terlanjur nyanyi loh kapan hari.
0: Ya.
1: Berarti kamu sudah melanggar wishlist kamu tahun ini ya.
0: Enggak, setengah tahun berikutnya.
1: Lihat dulu jadi ada wishlistnya.
0: Ini bunyi-bunyi.
1: Apa itu? Ini. Telepon. Ya udah kita angkat kalau gitu. Ada siapa di sana?
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau dengar suaranya ini kayaknya dari Karampuang ya?
0: Kayangan katanya.
1: Masa sih? Soalnya agak basah ya?
2: Iya.
1: Betul ya dari Karampuang?
2: Iya.
1: Ada si Patuo di sana. Bagaimana kabar?
2: Betul, ada si Patuo.
1: Kabar gimana?
2: Ya alhamdulillah, kabar sehat.
1: Widi, malam ini ada acara kah di situ?
2: Iya, kebetulan ada orang kawin besok.
1: Besok? Oh, kenapa di Karampuang tidak pernah undang saya? Undang nyanyi maksudnya.
2: Iya.
1: Fitri juga, saya sekarang sepaket loh ya hitungannya sama Fitri.
0: Saya bagian rinci-rincinya.
1: Rinci-rinci, oke. Okay.
0: Rinci ya namanya, enggak tahu lah.
1: Benar-benar. Kalau orang sini sebenarnya rinci, saya enggak tahu ya.
2: Puang musim kawin.
1: Musim kawin, ih seru deh.
0: Kayaknya di mana-mana deh musim itu.
1: Aduh pengen pindah ke sana deh kalau begini ya.
0: Siapa tahu kena ininya ya.
1: Oke, okay, udah kalau begitu lagunya siapa ini?
2: Lagunya Iis Dahlia.
1: Judul
2: Ranting yang Kering.
1: Ranting
2: yang Kering.
1: Musim semi tiba.
0: Ternyata rantingnya sudah kering.
1: Saya gak tahu yang mana ini ya. Pokoknya saya putar aja dulu. Kalau kita cocok
0: nanti dah sesuaikan.
1: Iya. Oke, siap?
2: Iya.
1: Ada Ahmad juga di TikTok malam ini katanya air mata perkawinan. Oke. Okay.

0: untuk siapa tadi?
1: Siapa tuh?
0: Siapa tuh di Karampuang ya? Oke deh. Makasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, udah kita sapa juga yang ada di TikTok malam ini ya. Mm-mm. Ada Ahmad.
1: Ahmad.
0: Dia lagi di Sulawesi ini, biasanya di Kalimantan. Oke, mampir ke RRI ya. Kalau lewat Ahmad ya. Nah terus juga tadi requestannya ada apa aja nih? Bang Rji, Rahwana dulu Kak, Rahwana. Masih ada gak sih orangnya? Masih ada gak? Mudah-mudahan. Oh gak ada ya?
1: Ini, kemudian ada air mata perkawinan.
0: Air mata perkawinan kita coba.
1: Kakek. Wah oh, iya.
0: Kakek. Itu apa ya, gelar bangsawan. kalau di keluarga kamu ada nggak ya kayak kamu panggil dipanggil apa paling kayak apa sih struktur paling tuanya apa di keluarga kamu? Nenek ada nggak?
1: Yang mana?
0: Maksudnya kamu dipanggil nenek ada nggak? Maksudnya secara urutan gitu?
1: Iya ada.
0: Oh ada.
1: Saya sudah punya cucu.
0: Ini sombong.
1: Tua nah, banget aku.
0: Ini cucu-cucu saya nih. Ya. Apa tajunya?
1: Air mata perkawinan.
0: Ini terlalu bahagia atau gimana ceritanya nih ya?
1: Entahlah, yang pasti ada air matanya.
0: Air mata perkawinan, mungkin terlalu terharu atau
1: apa? Sedih.
0: Terlalu sedih. Lagu air mata perkawinan
1: kalau antara ditinggal atau ketemu yang benar-benar dia cintai mungkin.
0: Saya gak tahu versinya Paul ya. Atau coba aja ya.
1: Katanya mau nambah, astagfirullah ini.
0: Katanya mau nambah istri. Ya harus kuat nambah pekerjaan dulu ya.
1: Iya. Materi dulu.
0: Iya sih.
1: Awe.
0: Kita coba versi Paul ya.

0: Oke, ini saya kurang tahu versinya.
1: Tapi luar biasa, kita masa harus cepet-cepet tanya.
0: Jadi kayak meraba-raba, ini gimana sih versi Paul? Dimana yang bagian-bagian ininya? Oke, mudah-mudahan terhibur ya. Buat yang sudah request, malam ini ada Ahmad. Oke, dan lanjut lagi ada Pak Ana yang sudah dari studio. Monggo Pak Ana, yuk. Pak Ana ini spesialis kendang kempul. Apa kabar Pak Ana? Duduk dulu. Pak Ana sudah ngopi belum sih malam ini? Agak rapat sedikit, ayo.
2: Harusnya ikut kenduri.
0: Harusnya ikut kenduri malam ini. Barusan. Oh ya udah.
1: Kenduri itu apa ya?
0: Ayo dijelaskan dulu Pak Ana.
2: Amin.
1: Doa. Berdoa.
0: Amin.
1: Jangan dulu sebelum masuk Pak Ana ini.
0: Pak Ana tahu nggak kenapa harus ngopi?
2: Biar melek.
0: Bukan. Katanya orang tuh dinosaurus punah karena nggak ngopi.
1: Oh iya. Jadi saya juga hampir punah ini.
0: Kenapa? Karena gak ngopi.
1: Hati-hati.
0: Oke, ya udah kalau gitu malam ini kita langsung ke Pak Ana yang mau nyanyi lagu
2: Mumpung Masih Bujang Awara.
1: Ih. Weh.
0: Ini tuh harusnya yang nyanyi saya loh, Pak.
1: Atau Brandy.
2: Ini memperingatkan ini.
0: Atau kamu lah, Fitri.
1: Janganlah ya nanti para bujang lari.
0: Mumpung Masih Bujang
2: Awara.
0: Awara.
2: S. Ahmadi.
0: Tapi kayaknya Awara kan sendiri S. Ahmadi di sana ya. Kalau untuk laki-lakinya, yang mana nih yang ini ya?
2: Mumpung masih bujang.
0: Oh, cintaku ini mumpung masih bujang.
2: Cintaku ya nggak apa-apa.
0: Ya udah ini, Bapak konsisten dong. Canda loh Pak. Bentar kita dimarahin anaknya lagi.
1: Iya.
0: Oke, udah lanjut ya.

0: Masya Allah Pak Ana.
1: Gak boleh lama-lama.
0: Jadi jangan-jangan Pak Ana dulu personil salah awara. Satu personil awara.
1: Gak cuma pecinta.
0: Pak Ana kasih tahu dulu dong awara itu seperti apa?
1: Awara itu ya termasuk
0: grup musik, orkes Melayu.
1: Orkes Melayu di Gresik sana. Aslinya terus? Gresik cuman rekapannya di Jakarta.
0: Dan awara itu di antara orkes Melayu yang albumnya banyak banget ya.
1: Banyak itu berapa?
0: Jangan marah dong Pak.
1: memang ngomongku gitu.
0: Terus albumnya banyak. Kalau yang cowok kayaknya cuma Esang Padi ya? Masih ada satu juga enggak sih? Yang sempat ikut di situ atau enggak ya?
1: Yang awara
0: Jamal
1: yang
0: Mirdad? Mulyadi. Mus Mulyadi ya, masuk.
1: Termasuk itu
0: terus,
1: Ida Laila.
0: Ida Laila.
1: Terus Ida Elisa. Terus apa lagi satu
0: kurupa? Ting ting ting ting ting ting ting. Lagi siapa tuh? Siapa yang nyanyi tuh? Ting, aduh lupa sih.
1: Aduh lupa.
0: Itulah.
1: Ada lagi Siksa Kubur itu.
0: Aduh takut.
2: Jangan dulu ya.
0: Oh itu judul lagu.
1: Judul lagu Siksa Kubur.
0: Bapak jangan ini dong, kasih tahu kalau itu judul lagu.
1: Ida Laila.
2: Tapi sebelum ada masuk lagi. Siksa Kubur kita harus
0: siksa diri.
2: Siksa dulu. Oke, silakan cari dan ini ada yang mau lewat soalnya.
0: Oh ya udah kasih lewat dulu ya. Baru kita siksa kubur ya.
3: Nah bilang sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Masih bareng di Karaoke RRI malam hari ini.
1: Iya, yeah, semangat.
0: Oke, okay. Ini judulnya ketika POV, ketika jadi host, tapi nyanyi juga. Harusnya kamu yang langsung sambut itu tadi kan suara saya masih...
1: Multitalenan. apa?
0: Lebih ke gak ada jalan keluar ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, besok aja naik. Lanjut ya. Buat yang mau nyanyi malam hari ini juga boleh banget ya. Boleh telepon 0426-232443 atau 0822-9609-09996 atau boleh juga di TikTok ya.
1: Iya, ini ada yang bergabung ini. Tapi dari entah, mana? Saya coba dulu deh.
0: Dicoba.
1: Karena kadang-kadang yang di sini agak-agak heng. Susah masuk nih.
0: Caranya tuh ditunggu dulu baru diklik.
1: Oh iya. Saya sudah tunggu.
0: Sudah.
1: Tapi
0: mungkin kurang sabar.
1: Ini.
0: Oke, dan mana tadi? Jangan lupa juga untuk tap-tap ya, layarnya udah 2000 tap. Terima kasih banget ini yang sudah nge-tap-tap juga malam ini. Selamat bergabung untuk Darty, ada siapa lagi ya? Pokoknya di-share dulu rame-rame ya. Oke, dan
1: oh. Yang di sana kayaknya udah putus ini.
0: Oh putus tadi teleponnya ya. Boleh
1: ini,
0: dicoba
1: ini,
0: ya.
1: Ini.
0: Mana. Dia putus.
1: Maaf sih. Oh. Ada orangnya. Oke. Okay.
0: Halo Bang Jamil.
2: Halo.
1: Malam.
0: Oh, takut di TikTok tadi. Halo Bang Emel.
2: Lo kok tahu?
0: Tahu lah. Tidak ada orang yang bisa menipu daya saya di telepon.
1: Hafal semua suara kayaknya ini.
0: Coba. Saya paling hafal tuh kayak, oh mana yang 100 ribu, mana yang 50 ribu.
1: Oh iya, mana yang 1000, pati murah.
0: Oh saya gak bisa. Oke, abang mau nyanyi lagunya siapa ini?
2: Engkau.
0: Punya siapa itu?
2: Kira-kira Romalaya.
0: Oh pakai kira-kira ya. Engkau Roma.
1: Engkau.
0: Engkau laksana bulan. Bukan. Canda loh saya panau.
1: Iya.
0: Siap. ML siap ya. Bang Azimar selamat bergabung. Bang Azimar pasti kenal sama yang nelpon ya. Oke siap ya.

0: Bang Emel.
1: Iya, makasih banyak.
0: Ada yang cari?
1: Siapa sih?
0: Namanya Bang Ahmad dari Kalimamuju.
1: Iya, salamnya buat semua.
0: Idi, dikenalkah?
1: Iya.
0: Apa tak beda?
1: Sepupu sekali.
0: Oh.
1: Nanti Bapak Ahmad ya, dia tuh punya studio ya.
0: Oh ya, terus.
1: Salam buat semua. Assalamualaikum.
2: Ini. Waalaikumsalam.
0: Aduh, Masya Allah Bang Emel. Soalnya ini namanya banyak ya. Kadang Ram, kadang Emel, kadang Ili.
2: Oh, pantasan ada tadi yang komen ya.
0: Aduh, ya Allah. Oke, mudah-mudahan terhibur. Pokoknya Bang Emel ini sudah lama kayaknya gak pernah muncul ya. Kapan-kapan mampir Bang Emel ya. Baiklah, kalau begitu kita bergeser dulu ini kemana kita, Fitri?
2: Kemana?
0: Tadi telepon sudah. Oh, Fitri yang nyanyi, Fitri.
2: Halo.
0: Karena wishlistnya gak nyanyi ya tahun ini. Ya udah. Pak Ana, Pak Ana, yuk Pak Ana.
2: Lanjut Pak Ana. Wishlistnya Pak Ana kayaknya setiap malam
0: siksa
2: minggu.
0: Siksa kubur. Malomba. Malomba Mataha.
2: Apa itu Malomba?
0: Apa sih Bang Azabar, Malomba? Aku tahu saja, aku bilang tidak aku tahu apa artinya. Apa judulnya?
3: Aku pingin Evita Mala.
0: Pingin Evita Mala judulnya?
3: Nyanyian Rindu.
0: Apa kita gak nyanyi Jawa dulu Pak ya? Kita kayaknya sudah lama deh gak pernah.
3: Nyanyian Rindu.
2: Oh, Persikoplo
0: oh.
2: Lagi.
0: Oh heran malu Mbak.
3: Oh yang asli.
2: Oh iya iya iya.
0: Nyanyian Rindu bentar.
3: Lo enggak, judulnya Nyanyian Rindu memang.
0: Oh yang aku tahu. Ya, maksud aku tuh kita nyanyi lagu Didi Kempot dulu gak sih? Ayo.
3: Didi Kempot.
0: Didi Kempot tahu ini enggak, Pak?
3: Kuncung.
0: Aku enggak tahu kuncung sih.
3: Badukun.
2: Nelongso.
0: Cidro 5 tahu enggak?
3: Waduh, enggak tahu aku.
0: Apa ya? Didi Kempot.
3: Sudah, tatu aja lah. Enggak apa-apa.
0: Tatu.
3: Iya, enggak apa-apa.
2: Stasiun Balapan.
0: Bosan banget tatu ya, tatu ya, Didi Kempot. Oke, ini ada Bang Azimar, Masya Allah malam hari ini lagi nonton kita. Jadi beliau ini adalah konten kreator juga di TikTok. Kalau live tuh bisa 1000-2000 gitu loh penontonnya. Dan malam ini nonton kita karena tadi ada Emel ya. Jadi daya piket malam ini tuh sebenarnya Emel bukan kita ya. Bang Emel, kita nyanyinya kapan hari yang mana nih Pak ya?
3: Terserah yang mana.
0: Yang ini bukan sih?
3: Yang koplo gak apa-apa.
0: Oke. Mudah-mudahan nyampe loh aku Pak.
3: Sama.
0: Oh iya. Kalau misalnya saya gak nyampe Bapak ya.
3: Iya.
0: Pokoknya tapi, Bapak paling depan dah.
3: Tapi lebih tinggi situ.

0: rahim. Cepat.
1: Oke, kalau gitu Pak Ana mau nyanyi lagu Nyanyian Rindu ya.
2: Iya, yang Evita Mala.
0: Evita Mala Nyanyian Rindu.
2: Maaf agak melo.
1: Enggak apa-apa. Yeah.
0: Ya, sekali-kali melo.
1: Bapak kalau mau nangis juga enggak apa-apa kok sebenarnya. Ngomong begitu pakai eho tuh kayak. Oke, ready Pak.
0: Nyanyian Rindu.
1: Enggak mau yang ini.
2: Yang Evita Mala yang asli.
1: Oh, yang asli. Yeah. Yang ada badaknya enggak sih, Pak?
2: Ada kepala lengkap pokoknya.
0: Yang
1: ini ya. Saya enggak tahu mana yang asli.
2: Nyanyian Rindu.
1: Aduh. Oh, harus banget.
2: Ada gambarnya Evita Mala.
1: Kabar ya, Pak. Aduh.

0: Nyanyian rindu.
1: Cerita lagunya apa sih, Pak?
2: Aduh, kurang ngerti aku.
1: Intinya lagu ini lah, nyanyian
2: masalah
1: rindu,
2: asmara.
1: Asmara. Ya pokoknya gitulah ya.
2: Iya.
1: Ya udah.
2: Masalah asmara. Gak ngerti lah anak muda yang ngerti.
1: Saya mau kasih lagu malam ini judulnya Bukan Tak Mampu. Tahu gak Fitri?
0: Apa judulnya?
1: Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu.
1: Betul. Fitri itu punya wawasan dangdut oke banget.
0: Karena biasanya dengar abangku nyanyi karaoke ya.
1: Oh, abangmu juga nyanyi?
0: Enggak, sering sih karaokean.
1: Ya
0: tapi...
1: itu nyanyi namanya. Iya gak sih?
0: Iya, menyanyi.
1: Nah itu dia.
0: Nah, dia suaranya kemana-mana kadang-kadang.
1: Kemana-mana itu maksudnya lebar ya. Seru ke tetangga kadang ya. Ke jiwa, ke hati ya. Oke, udah. Nah ini juga... ada Pak Roy di sini, nyanyi nggak Pak? Nyanyi dong.
0: Masya kayaknya Allah. Sudah bawa catatan ini.
1: Oh, sudah ada catatan, sudah dikumpulin catatannya.
2: Nyanyi
1: Oke, kalau begitu saya mau nyanyi lagu Bukan Tak Mampu dulu ya. Ganti musik ya. Artis apa bebas? Artis ya bukan saya ya. Jadi cerita lagu ini tuh. Mencintai seseorang tapi kayaknya gak...

0: enggak masuk ke suara.
1: Enggak masuk. Harusnya masuk sepanjang lagu enggak sih?
0: Ya, apa itu?
1: Suaramu.
0: Jangan.
1: Suka masuk. Lagu ini. Lihat di TikTok enak banget ada yang nyanyi lagu ini, tapi pakainya akustik ya. Kayak beda juga sih, kayak bersenandung. Mungkin kalau kamu tetanggaan sama saya, ya kira-kira kamu tebak, kalau kita tetanggaan bakal seperti apa yang kamu dengar dari rumah saya?
0: Suara musik, orang nyanyi, ya itu.
1: Padahal saya cuma tiduran. Itu kayak jarang banget nyanyi. Ada yang nyanyi, itu pasti kakak saya ya. Kayak pagi tuh kakak saya udah nyanyi, tapi saya masih merasa kayak, wow.
0: Berarti di sana ada dapur rekaman ya.
1: Dapur dan rekaman ya. Kita panggil Pak Roy.
0: Iya.
1: Fitri, suara kamu ledak di telinga saya nih, ya.
0: Oh, naik enggak kesengaja.
1: Ya enggak, maksudnya iya gitu loh.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Wih, ada catatannya, Masya Allah.
0: Apa saya bilang, sudah ada catatan.
1: Opi mau nyanyi lagu apa? Oh, bapaknya ya. Lagu Makassar.
2: Kakaknya Opi.
1: Oh, kakaknya Opi. Salah saya berarti ya, salah branding. Bapak sih.
2: Sumpah ya.
1: Iya, itu dia. Berarti kita sepupu dong.
2: Iya lah.
1: Saya kan sama Opi juga sepupu ya. Kak Deji, ku jangan, jangan.
2: Lagu Makassar malam ini pendengar. Kebetulan ada.
1: Apa artinya ini? Apa artinya nih Kak Deji, ku jangan, jangan?
2: Kurang tak juga nih.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Nyanyiin.
1: Kak Deji,
2: ku jangan. Nyanyikan saja tapi.
1: Ah.
2: Kak Deji,
1: ku jangan, jangan.
2: Jangan-jangan, manu-manu.
1: Oh, Kak Deji, ku jangan, jangan.
0: Ini kita lewatkan dulu ya, mau lewat duluan.
1: Oh,
0: ya. Satu kali lagi.
1: Anda selalu ada yang lewat ya. Oke.
3: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Okey. Masya Allah, tabarakallah.
1: Anda nyala lagi pengen mic. Iya deh, langsung berubah loh gak Nadi. Begitu banyak orang. Ya enggak sih. Okey, dan sekarang sudah pukul 22:26 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dulu ya. Dan lagu Makassar enggak sih? Kamu saya kasih pilihan ya. Kamu vote ya, kamu sama Prendi oh enggak ya? Vote itu kalau tiga ya. Kalau dua
0: harus ganjil. Jadi sendiri aja vote-nya.
1: Lagu Makassar, lagu Mandar, lagu Bugis. Saya enggak pernah nyanyi lagu Muju sih. Itu.
0: Lagu Bugis.
1: Bugis. Aduh apa ya? Doti aja ya. Doti. Jadi menurut kamu pernah dengar lagu Doti enggak sih?
0: Kayaknya pernah.
1: Jadi kurang lebih lagu ini tuh Doti tuh kan kalau di daerah sini pelet ya. Kayak gitu.
0: Kalau Bugis
1: bisa pelet bisa semacam itulah. Jadi kayak suka seseorang, suka banget gitu. Maksudnya kayak ya pelet itu kayak gini, maksudnya hatinya
0: pengen ambil hatinya mungkin.
1: Bu lebih ke maksudnya kalau hatiku saya suka sama dia itu harus hatinya juga gelisah gitu.
0: Oh, kalau tidak dilihat.
1: Kayak gitulah ya.
0: Katanya Mandar tambus pelon
1: bisa. Kenapa gak lagu Makassar simetrik?

0: putih putangan.
1: Iya.
0: Yang di rumah dan yang di studio, mana suaranya?
1: Aku gak mau MC-nya kayak gini. Oke, ya udah. Sekarang sudah 10.33 ya. Dan kita kembalikan lagi Pak Ana yang lagi nonton di Brazil. Ya kan acaranya di Amerika ya. Ayo Pak. Katanya Pak Ana malam ini mau nyanyi lagu Die Die.
0: Die, wow. Shakira. Versi.
1: Apa? Bimbang. Siapa yang punya? Elvi. Roma. Bukannya udah dinyanyikan minggu lalu ya?
2: Bimbang.
1: Iya.
0: Bimbang.
2: Bimbang. Roma Inam.
0: Koplo.
2: Yang ada filmnya.
1: Yang mana ini?
0: Yang mana sih? Koplonya.
1: Yang mana sih Pak?
2: Yang capai apa?
1: Ya saya nggak tahu yang orang yang mana.
2: Yang capai.
1: Ini. Ya udah.
2: Maaf agak lama.
3: Lagunya.
1: Oh iya 7 menit. Oke udah. Gak apa-apa kok Pak. Ya. Sampai besok juga kita gak tungguin.

0: Masya Allah.
1: Terima kasih. Tabarakallah.
2: Ini kalau saya melihat progresnya Pak Ana ya. Mm-hmm. Kamu tahu Nabila Dindut?
1: Apa itu?
2: Nabila Dindut. Oh. Tandin Dandut RRI. Mm. Yang juara satu.
1: Aha, kenapa itu?
0: Hah?
3: Ya ini lagunya.
2: Oh. mantap ya Pak Ana ya. Semua lagu diumbat loh. Mm-hmm. Tadi saya merasa kayak musimnya lagu ini ya, kayak baru mulai tuh kayak ini
1: ada
2: tuh
1: horor-horornya sih sebenarnya.
2: Ada. Terus ini tuh kayak perjalanan hidup rasanya ya menurut aku ya. Kayak mulai dari yang kayak subur tiba-tiba ada gersang itu tuh terasa ya. Kayak enggak ada air sama sekali. Gimana, Pak?
1: Turun.
2: Gimana, Pak? Gimana, Pak tadi? Itu tuh terasa. Mungkin itu bagian dari penghayatan juga enggak sih, Pak? Iya, biar terasa bahwa oh ini benar-benar musim semi ya. Kering. Ada kekeringan di dalamnya. Ya udah, baca chat dulu komentar dulu ya. Ada aduh, si Sisha. Aku enggak bisa bacanya, friend. Ini apa sih, friend? Soalnya kamu kan ya. Pak Ana mantap. Oh ya udah. Oh ini anaknya bukan sih, Pak? Terus ada Bang Brahma. Aduh, Masya Allah Bang. Kenapa enggak pernah ke studio lagi, Bang? Mampir dong. Mantap Abang. Aku kembali mau ikutan tiap malam minggu kan. Iya benar-benar ya.
1: Iya.
2: Jadi untuk Bang Brahma. Mm-hmm. Malam minggu depan ini kita tunggu. Biar ada pesaingnya Pak Ana ya.
1: Iya.
2: Ya kan. Kasihan Pak Ana sendiri.
1: Sebenarnya Frendy tadi mau bantuin.
2: Bener, aku lihat juga dari kejauhan Frendy tuh kayak, aduh ini kok gak ada mic ya. Makanya oper aja mic kamu. Kamu tadi sempat bantu kan? Aduh, Kali Masya Allah.
1: Minggu depan mungkin bisa lah operator dikasih mic juga.
2: Bisa ya. Banget ya. Aduh.
1: Tapi ini ada pesan masuk tadi ini.
2: Apa?
1: Lagunya kita pilihkan saja. Terima kasih dari Albert di Kota Bau-Bau ini.
2: Dari Kota Bau-Bau. Oke, iya. Dipilihkan ya. Aduh, apa ya. Saya jadi pengen ngerok juga gara-gara Pak Ana. Bentar ya. Roma Irama yang ngerok apa ya?
1: Nanti malam minggu akan datang. Aku ke situ gabung. Oke.
2: Ya.
1: Brahma.
2: Aku pengen kerok. Aduh, teman aku lagi sakit.
1: Keramat. Apa itu?
2: Mana? Bentar dulu. Boleh keramat. Pak Ana apa yang lagi ngerok lagunya Roma yang lain apa?
3: Pertipina.
2: Aduh. Susah lagi. Kayak gimana sih lagunya, Pak? Yang lain. Apa?
3: Yang lain.
2: Badai fitnah, apa lagi?
3: Yang akan ngerok.
2: Yang ngerok, Roma Irama.
3: Ya itu.
2: Ya jangan badai fitnah semua dong, Pak, ya. Ghibah. Sama yang di seberang lautan.
1: Yeah.
2: Jelas kelihatan. Kamu sekarang ini ya, jadi penyanyi hip hop ya. Sebujur
3: nafsu seraka juga kerok ya.
2: Kayak gimana nafsu seraka, ayo.
3: Nafsu seraka.
2: Prendi itu dulu penyanyi rock loh, Pak. Nafsu. Prendi diam aja, biasanya bisa disentil.
1: Penyanyi rock atau penyanyi pakai rock?
2: Ih, Fitri kamu mulai lucu deh, Fitri.
3: Diam-diam lucu.
2: Bener kan, Pak ya? Aduh, jangan terlalu lucu deh, Fitri, kalau bisa ya. Nanti job kita hilang. Seraka gimana sih lagunya, Pak?
3: Lupa aku.
1: Download
4: aplikasi kok.
3: Yang jelas aku bisa.
2: Ah, gimana sih Seraka ini?
3: Ini menceritakan tentang
2: Seraka.
3: Orang yang
2: apa,
3: Pak?
2: Oh,
3: di rakus kekuasaan lah.
2: Oh.
1: Iya.
2: Teman saya kayaknya bakal gitu deh, Pak.
3: Palestina rebutan.
2: Gimana sih lagunya? Aduh, jangan mempersulit diri dong.
3: Oh iya.
2: Piye iki? Golongan yang kuat. Kok malah ceramah ini, Pak? Gimana ini, Pak? Kok malah panjang banget malah ceramah? Di mana-mana. Di seluruh gitu ya?
3: Iya.
2: Oke. Ceramahnya aku tinggalin aja ya. Aduh, panjang banget ceramahnya lagi.

0: Oke, Pak Ana dengan lagu Masya Allah. Ini ada penggemar Forza, ada Bang Brahma juga katanya, apa nih tadi? Salam Forza Sesulbar. Oke deh, kapan-kapan kita kumpulkan ya untuk teman-teman dari PAMDI juga.
1: Bencana.
2: Dari PAMI juga.
0: Siapa?
2: PAMI.
0: Sekarang ganti PAMDI. Ini kan dulu PAMI kan? Ya. Persatuan Artis Musik Melayu
2: Indonesia.
0: Nah, sekarang Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Bencana ya, bentar ya.
3: Bencana.
0: Bang Brahma, aku coba-coba dulu, Bang ya. Nanti dibantu sama. Tapi udah. Oh, udah. Kayaknya ini bakal jadi lagu terakhir deh. Kok enggak bisa kebuka ya? Kok enggak mau bencana sih? Maksudnya enggak bisa terbuka lagunya.
3: Sepertinya jaringannya kena bencana.
0: Kok enggak mau bencana sih? Lagunya terputar otak ya. Bentar ya, aku cek dulu, Bang ya. Lupa-lupa soalnya.

0: Gimana sih? Refnya apa? Apakah oke?
1: Nanti dibantu semua lagi.
0: Tenang aja, Pak. Saya oke banget untuk lagu ini.

0: Dan malam hari ini ternyata kita sudah sampai di akhir acara juga, Fitri. Tidak terasa ya.
1: Yep.
0: Tidak terasa, sangat terasa.
1: Sangat terasa di kuping.
0: Sangat terasa di kuping ya. Mudah-mudahan semuanya juga terhibur malam hari ini. Buat yang mendengarkan kita dari tadi ya, mulai acara. Baik di 96 FM, 100,2, 97,6 FM. Serta di aplikasi TikTok malam hari ini. Buat yang sudah tap-tap juga, sudah like juga. Oh sama aja ya. Yang sudah reshare juga, pokoknya semuanya deh, mudah-mudahan terhibur malam hari ini ya.
1: Amin.
0: Tadi requestan terakhir apa nih judulnya?
1: Apa tuh? Tadi
0: keranda cinta, tau gak sih?
1: Ya, keranda.
0: Keranda cinta. Mudah-mudahan saya bisa ya, soalnya gimana? Keranda cinta. Oh, keranda cinta pria. Nah, ini bukan sih? Aduh, yang mana ya? Ya udah aku tebak-tebak aja ya. Nada A, keranda cinta, A minor.
1: Oh,
0: ini. Keranda cinta enggak? Oke.
1: Nur Halima.
0: Dan kita mau pamit juga malam hari ini ya buat semuanya yang sudah bersama dengan RR5 Muju dari tadi, dan terima kasih juga untuk tim kita yang luar biasa ya. Kita udah impor dari Singapura.
1: Iya.
0: Ada branding.
1: Dari ujung sana luar negeri.
0: Minggu depan kita balik lagi. Jangan lupa ya semuanya untuk dicatat ya tanggalnya. Tanggal berapa minggu depan kita, Fitri?
1: Sepertinya sudah bulan depan ya. Saya
0: bulan depan
1: dulu.
0: Betul.
1: Ya. Karena hari Rabu sudah tanggal 1. Berarti 1, 2, 3.
0: Tanggal 4? tanggal 4. Dicatat semuanya ya, didatang ke studio. Itu boleh diantri dari jam 3 sore.
1: Gini. Ada disediakan tempat duduk di depan.
0: Bener. Audisi kali ya. Bercanda ya semuanya. Pokoknya mampir dan jangan lupa ikutan kita juga di TikTok ya. Dan saya mau tutup persembahan penutup malam hari ini yang sudah di request keranda cinta. Mudah-mudahan saya bisa ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: Iya, tapi buat apa?
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Sahabat RRI Mamuju, jangan lewatkan Mandar Perisari Fair Sulawesi Barat 2026 atau Madrasah Fair 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan mitra strategis lainnya. Mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Sulawesi Barat yang berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Kegiatan ini berlangsung pada 25 hingga 27 Juni 2026 di Atrium Marlton Square, Mamuju. Nikmati pemeran UMKM, kuliner dan fashion, tablik akbar, talkshow ekonomi syariah, edukasi rupiah, layanan sertifikasi halal dan pembiayaan syariah, serta berbagai lomba, games, dan hiburan menarik. Pembukaan akan diranggakan dengan launching buku Tausiah Ekonomi Islam dari Mimbar ke Pasar tahun 2026. Sementara penutupan akan menghadirkan launching Marlton Square Siap Krista. Catat tanggalnya 25-27 Juni 2026 dan ramaikan Madrasah Fair 2026. Dorong ekonomi syariah, kuatkan UMKM dan dukung transformasi digital Sulawesi Barat.
2: Sumang Percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang Percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: Halo, selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, Wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
1: "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya."
0: Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Eddie S. Abdullah.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya aroma musik ini, maka berakhirlah seluruh rangka acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 dan 100,2 MHz di hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar, kembali kami akan menjumpai Anda besok di pukul 5 dini hari di melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Dan jangan lewatkan pertandingan bola Panama versus Inggris di pukul 5, kemudian pukul 7.30 ada Kolombia versus Portugal, pukul 10 ada Yordania versus Argentina. Pendengar, jadi jangan lewatkan di RRI Pro 1 Mamuju melalui FM 96 di daerah Mamuju, 100,2 di Majene dan Polewali, 97,6 di daerah Polewali dan Mamasa. Pendengar asik, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.